0: hujumanu no kwa negu Hujumanu ni yadikechi maka nechada huro kwa nao
1: Oi mozi wanyudo wo
0: Aine kene freshmano sinachimwanze Kakene kwa na hekri Oboku boromo DJ Joman Yana DJ Jovia uche nadadima Kedu maka wanyoma antililia nike digwe Kakene kwa nyoma Mac Davis